0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga. Gedung Perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe. Atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung Perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
4: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tengku Haji, baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangka perkara Haji. Ase hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni ku Haji? Pu kalau yang terpi hati Haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng na cik manfaat.
3: Nyantang, salah urung terpi ron ku Haji.
4: Hana long terpi le, bah menang kedih. Kau putu asa tu, ho yang tameh hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah tu dengku Haji. Cina you servis buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai boleh awak nyalom.
3: Yang kenyan ku Haji. Asero ne talah urun servis. Maka Haji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
4: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812 60 60 60.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mengat tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong dah, nyokon kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habuji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jakle bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperluas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awi Lok Semawe. Inilah Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan rekan Sebaya di gelombang siar 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Senang sekali rekan Sebaya bersama saya Caca yang temani Anda di program Citra Malam Mingguan rekan Sebaya di edisi siar Sabtu malam atau malam Minggu 30 Mei 2026 kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin bergabung di program Citra Malam Mingguan ya, silakan rekan Sebaya ada bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live-nya aja, baik live ataupun telepon WhatsApp dan juga telepon biasanya rekan Sebaya. Atau bisa juga di 0851-060-24559 untuk live-nya juga rekan Sebaya. Karena untuk di program Citra Malam Mingguan ya, Anda hanya bisa bergabung melalui telepon saja rekan Sebaya. Sedangkan untuk pesannya baru bisa Anda bergabung melalui pesan ya di program Citra In The Night nanti di jam 10 bersama Kanida rekan Sebaya. Dan baru saja rekan Sebaya telah kita dengarkan lagunya dari Selfie Kitty Fit RPH dengan judul Dosa. Yang sudah awal jumpa kita di program Citra Malam Mingguan rekan Sebaya, dan semoga sudah bisa menambah semangat malam mingguan Anda.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini dua lagu sudah saya siapkan untuk Anda semuanya rekan sebaya untuk menemani malam mingguan Anda ya. Ada lagu darinya dengan judul Kicau Mania ya. Lagu versi DJ-nya rekan sebaya, kemudian dilanjutkan lagi lagu darinya Nasar dengan judul Seperti Mati Lampu ya. Untuk rekan sebaya semuanya, selamat malam mingguan paling baik saja.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan truwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada ada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan le de mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor. Nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mah nah inan.
4: Menyo bak CV Amin Family Group. Dumpu motor nah inan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
7: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
6: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
7: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
6: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
7: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
6: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
7: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
6: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
7: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
6: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: בימו, נקמתי הרימו.
1: אסלאמו עליכום ורחמתולה וברכתו. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Selamat malam mingguan paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dan untuk kali ini rekan sebaya sudah ada yang berdering, langsung saja saya terima dulu penelpon yang berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan
1: Ibu Mona di Cunda.
0: Ibu Mona di Cunda, apa kabarnya malam ini?
1: Malam ini semangat dong, malam minggu.
0: Rekan sebaya, jangan salah-salah, jangan sebut tetangga. Citis FM ya. Oke deh, Bu Mona mau kirim salam-salamnya untuk siapa aja malam minggu kali ini?
1: Pertama dulu untuk Kak Caca, yang cakep, yang manis, yang glowing,
0: amin,
1: yang hatinya gembira malam minggu,
0: ya kan? Iya.
1: Selanjutnya Bunda Mia, Ayah Li.
0: Iya.
1: Ibnu di lapang kok nggak ada suara lagi. Ibnu di lapang apa? Ada tenggelam di laut ya.
0: Aduh, itu yang nggak tahu ya.
1: ini bermain-main ya. Apa ada tenggelam di darat? Ibnu di lapang ya. Itu nanti di Segli. Itu pegang erat-erat suaminya ya. Jangan bermacam-macam di luar ya. Oh Nadi, ini salam dari Ibu Mona buat Licu ya. Jangan marah-marah ya. Dia semangat kita dengan Citi FM, mendengar semua rakan kebaya yang berhubungan dengan ini kita ngomong ya. Dan itu Pak Yus di Junda. Dan itu Bang Robi di Purwuru.
0: Iya.
1: Nah itu Bu Ana. Kenapa Bu Ana nggak ada lagi berngomong sama Ibu Mona? Ibu Ida.
0: Iya.
1: Ayah Nova. Apa ya? Ini Bang Nuri kohon kan ya kan? Tidur dia barangkali udah makan daging. Iya ya. Bermain-main
0: Bang Nuri
1: itu. Abu Bintara. Bu Nada di Puso.
0: Iya.
1: Asep di Lamboro. Bang Abu Jamal di Palestina.
0: Iya.
1: Pak Ramli.
0: Iya.
1: Bang Rajali. Dan gimana ya Kak Nur yang di Bang Mustafa ya, salam dari Ibu Mona, apa udah sehat Bang Mustafa, udah ada calonnya Bang Mustafa ya. Udah itu aja lah.
0: Baik, terus kalau untuk salam spesial untuk siapa kali ini?
1: Salam spesialnya untuk orang di Melabu.
0: Ada ucapannya.
1: Semoga sehat selalu, nanti ketemu ya dengan Ibu Mona di Cunda kalau udah datang ke Semawe ya.
0: Oke, baik. Terus kalau untuk salam salam spesial udah barusan ya. Lagunya mau dengerin lagu dari siapa?
1: Apaan sih? Yang lagu semangat ini bisa.
0: Apa tuh?
1: Siti Nur Halijato.
0: Judulnya? Judulnya apa tuh? Aku
1: itu,
0: menanti.
1: Itu Siti Nurhalija ya.
0: Oke, okay, coba.
1: Kabar darimu.
0: Coba saya cek dulu ya, masuk ke playlist atau tidak ya?
1: Itu bagus. Kadang-kadang dengar Naza dengan itu orang perempuan juga.
0: Oh gitu.
1: Kabar darimu ya.
0: Oke, okay, baik. Coba saya cek dulu ya, masuk ke playlist atau tidak ya?
1: Ya, terima kasih Kak Caca.
0: Iya, sama-sama.
1: Selalu, Kak Caca.
0: Iya. Iya, ditunggu aja lagunya ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia rekan sebaya, sudah ada Bu Mona yang ada di Cunda ya. Selamat malam minggu paling baik aja untuknya Ibu Mona. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bu Mona, silahkan rekan sebaya. Nah, untuk kali ini sudah ada yang berdering, saya terima lagi. Assalamualaikum. Lah, kok panggilannya ditahan? Nah, sudah oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Caca, selamat malam minggu ya.
0: Iya, selamat malam minggu juga. Ini dengan siapa?
2: Ah, ini dengan Nazir di Sigli.
0: Nazir di Sigli. Bu Mona. Ada dengar kan salam dari Bu Mona?
2: Bu Mona.
0: Nazir, terus salam-salamnya lagi Nazir untuk siapa aja?
2: Nah, salam lagi buat Bu Ana yang ada di Musumusma situ juga. Salam lagi buat Galera yang ada di Tepuk Tengah Musumusma juga. Salam lagi buat buat ini.
0: Siapa
2: buat aku bicara yang ada di Bulu. Apakah sehat apa belum? Nah, moga-moga Allah beri kesehatan buat dia, Gadis ya. Nah, salam lagi buat Bunda Dewi. Bunda Salmi yang ada di Dusmer itu ya. Salam lagi buat ayah Nopal yang ada di Tengah Pasir Dusmer sana. Salam lagi buat yang juga di Tengah Pasir di situ.
0: Iya.
2: Bang Ibu Nung yang nggak nongol-nongol ya di radio udah lama. Saya nggak dengar-dengar Bang Ibu Nung kemana ya.
0: Terus?
2: Bang Ibu Nung. Bang Ibu Nung. Artikan diri ke radio City FM.
0: Oke, baik. Terus salam spesialnya Nazir untuk siapa kali ini?
2: Salam spesialnya buat istri dan anak yang tersayang yang lagi di samping kak.
0: Apa ucapannya?
2: Allah beri kesehatan buat dia berdua ini.
0: Terus untuk lagunya mau dengerin lagu dari siapa kali ini Nazir?
2: Lagunya agak tandu sedikit ya. Dari Lalawidi.
0: Dari siapa?
2: Lalawidi.
0: Lalawidi dua kursi. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Oke, enggak boleh banyak katanya nih.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam kembali buat Kak malam Minggu ya.
0: Oke, itu dia rekan sebaya. Sudah ada Nazir yang ada di Sigli ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Nazir dan keluarga ya yang sedang dengerin Citis FM. Dan untuk yang berikutnya rekan sebaya yang sudah berdering saya terima lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan?
3: Gak tahu ya, apa
0: ya? Dengan siapa ini? Bu Ana, Bu Ana di Pusung Lama. Belum pindah. Oke deh, Bu Ana. Bu Ana mau kirim salamnya untuk siapa aja, Bu Ana? Terus. Oh gitu. Oke deh. Terus lanjut lagi nih Bu Ana, salamnya untuk siapa aja? Oh, nah itu juga saya kurang tahu. Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini?
3: Caca.
0: Ada ucapannya kah untuk Caca?
3: Selamat malam.
0: Enggak, karena kan malam minggunya temenin rekan sebaya semuanya. Oke deh Bu Ana, mau dengerin lagu dari siapa kali ini? Lagunya yang ngebeat, yang nge-DJ, yang lebih energik dan biar lebih semangat malam mingguannya. Saya yang pilihkan. Oke, siap. Ditunggu aja lagunya Bu Ana ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya, sudah ada Bu Ana yang ada di Pusung Lama ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bu Ana. Dan tadi juga sudah ada Nazir di Sigli serta Bu Mona yang ada di Cunda. Kali ini rekan sebaya, kita dengarkan aja dulu dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya ya rekan sebaya. Ada lagu DJ dengan judul Undangan Darimu, lagu yang bisa saya hadirkan untuknya Bu Mona yang ada di Cunda. Berhubung lagu yang Bu Mona pilihkan tidak tersedia di playlist, jadi saya mohon maaf sekali nih, saya gantikan judulnya dan saya gantikan lagunya ya Bu Mona ya. Karena untuk lagu yang Bu Mona pilihkan tidak tersedia, semoga Bu Monanya suka. Dan kemudian dilanjutkan lagi lagunya dari Lala Widi dengan judul Dua Kursi, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Nazir yang ada di Sigli. Dan untuk rekan-rekan sebaya, selamat malam mingguan paling baik aja, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain. Terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telpon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, diantaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji. Pu mu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
3: Ye, Tuk Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
4: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hanalipi ya. Kalau pia tak pudep kipah angin daripada hati.
3: Jeh, kok bisa halepi ni kuaji? Bukan yang terpi hati haji?
4: Hana ik long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila keburuk-buruk kedih manteng nacit manfaat.
3: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
4: Hana long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
3: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina you service buat awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ke pega? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
3: Yang kenyan kuaji. Asero ne talah urun servis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
4: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-6-1-6-1.
4: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme berijang.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini teh sile.
6: Padahal mai, cilo rasa.
5: Bakal nabui, mengak tanya.
6: Punya mai, patah dah aku punya.
5: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu, ji.
6: Kupi pilihan pun, kata. Nyan ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya, Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

9 menit melewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya masih di program Citra Malam Minggu. Dan untuk Anda rekan Sebaya yang ingin ikutan gabung di program Citra Malam Minggu rekan Sebaya, silakan bisa Anda hubungi di 0852 2235 6469 untuk live-nya ataupun untuk teleponnya saja, baik telepon biasa maupun telepon melalui WhatsApp rekan Sebaya ya. Atau bisa juga Anda hubungi di 0851 060 24559 untuk teleponnya juga rekan Sebaya. Karena untuk di program Citra Malam Mingguan, Anda hanya bisa bergabung melalui telepon saja rekan Sebaya.

Baik rekan sebaya, untuk kali ini dua lagu sudah saya siapkan untuk temani malam mingguan Anda. Ada lagu darinya Era Shakira dengan judul Jangan Tunggu Lama-Lama. Lagu yang saya pilihkan untuk yang Bu Ana yang ada di Pusung Lama, semoga Bu Ananya suka. Dan nanti akan diteruskan lagu dari M. Rizal dengan judul Pancuri Bawah Sukun. Untuk Anda rekan sebaya, selamat malam, selamat mendengarkan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Demam ngada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852 60.

0: 0800-64-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena Anda.
1: Mirna, kelas kan udah selesai nih, nongkrong di CC Cafe yuk.
2: Aduh, gimana ya Fir, kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih.
3: Butuh wifi juga kan.
1: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja, sambil ngopi santai. Gimana, di sana disediain wifi gratis juga loh.
2: Boleh juga sih, emang CC Cafe itu di mana Fir?
1: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Lok Semawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Lok Semawe.
2: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
1: Tuh kan, Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Lok Semawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Lok Semawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
2: Kayaknya oke juga tuh. Tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
1: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe. Dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuma kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
2: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
1: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: nikmati harimu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Barang siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Selamat malam paling baik aja untuk Anda rekan sebaya dimanapun Anda berada ya. Masih di program malam mingguan rekan sebaya. Dan untuk kali ini sudah ada yang berdaring, saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Dengan
1: Muslim.
0: Muslim di mana?
1: Bayu.
0: Muslim di Bayu. Muslim di Bayu, malam ini mau kirim-kirim salamnya untuk siapa aja kali ini Muslim?
1: Salamnya buat
0: Ibu Mona. Terus?
1: Tani.
0: Iya.
1: Buat
0: Dalsarmu.
1: Buat Tete.
0: Iya.
1: Buat Bayu. Bintara.
0: Iya.
1: Ramli.
0: Kak
1: Nur, Wak Nur.
0: Iya.
1: Buat Buana. Dan buat semuanya aja kak.
0: Baik, kalau untuk salam spesialnya untuk siapa kali ini Muslim?
1: Salam spesialnya ini dengan Caca.
0: Ini Caca.
1: Mm-mm.
0: Ada ucapannya kah untuk Caca? Terima kasih. Saya selalu juga untuk yang Muslim ya. Oke, baik. Untuk lagunya Muslim mau dengerin lagu dari siapa?
1: Lagunya Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu dari siapa tuh? Siapa?
1: Endang Trisnawati.
0: Ondeng Triswati, oke siap. Ditunggu aja lagunya Muslim ya.
1: Oke,
0: assalamualaikum. Ya rekan sebaya, sudah ada Muslim yang ada di Bayu ya. Selamat malam mingguan aja untuknya Muslim. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Muslim, ya silakan rekan sebaya, masih bisa. Nah, yang kali ini yang sudah berdaring saya terima lagi. Assalamualaikum. Dengan Bang Nadar di Pusung Lama, malam ini mau kirim salam untuk siapa aja Bang Nadar? Iya. Baik, kalau untuk salam spesialnya Bang Nadar untuk siapa kali ini? Amin, amin ya rabbal alamin. Doa yang sama juga untuknya Bang Nadar ya.
1: Iya,
0: Dik. Bang Nadar malam ini mau dengerin lagu dari siapa?
1: Dari Rano Carlo, Fikri Irawan, Surga Dunia.
0: Surga Dunia dari
1: Rano Carlo, Fikri Irawan.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya, Dik.
0: Oke, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Nadar yang ada di Pusung Lama ya. Selamat malam paling baik aja untuknya Bang Nadar. Dan untuk kali ini rekan sebaya kita dengarkan dulu dua lagu rekan sebaya yang sudah saya siapkan. Bukan dua lagu tapi tiga lagu deh rekan sebaya, takutnya nanti gak sempat terputarkan semuanya ya. Ada tiga lagu, ada lagu dari Endang Triswati dengan judul Tamu Malam Minggu, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Muslim yang ada di Bayu. Kemudian dilanjutkan lagunya dari Ayu Amanda dengan judul Sayang Suami Orang, lagu yang saya pilihkan untuk Anda semuanya rekan sebaya. Serta dilanjutkan lagi dengan judul Surga Dunia, lagu darinya Rano Karno Firia Irawan, lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat malam mingguan paling baik saja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 55 menit ya, tidak terasa. Kurang lebih 2 jam sudah saya Caca temani Anda rekan sebaya di program Citra Malam Mingguan. Dan sudah saatnya rekan sebaya, saya Caca harus pamit undur diri ya. Selamat malam paling baik aja untuk yang sudah bergabung sedari tadi awal acara Citra Malam Mingguan ya. Ada Bu Mona yang ada di Cunda, terus ada Nazir yang ada di Sigli, Bu Ana yang ada di Pusung Lama, serta Muslim yang ada di Bayu, dan juga Bang Nadar yang ada di Pusung Lama ya. Selamat malam paling baik juga untuk Anda yang terus setia di 94,4 FM atau yang terus mengakses live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Mohon maaf segala kesalahan ketika saya Caca temani Anda rekan sebaya. Mohon maaf juga atas lagu yang tidak dapat saya hadirkan berhubung lagu yang Anda pilihkan tidak tersedia di playlist Citra Malam Mingguan kali ini rekan sebaya. Dan satu lagu penutup darinya Happy Asmara dengan judul Kopi Dangdut ya, akan akhiri jumpa kita di program Citra Malam Mingguan kali ini rekan sebaya. Dan nanti akan ada Kani Dari yang akan temani Anda di program Citra in the Night rekan sebaya ya. Akhir kata dari saya Caca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperpanjang ruas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alu-Alu Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM di streaming www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program acara Citra in the Night untuk malam ini Sabtu 30 Mei 2026. Ada Nidar di balik perangkat siaran yang temani Anda rekan sebaya sampai jam 00 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Oke, untuk yang mau kirimkan salam spesial sama lagu favoritnya boleh gabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24-559 untuk live dan SMS. Nah, untuk yang sudah tersambung berikut saya terima dulu penelpon yang perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Pak De Sunadi.
0: Pak De. Oke, Pak De Sunadi di Lok Semawe. Gimana harinya hari ini Pak De? Menyenangkan atau gimana nih?
1: Hari ini alhamdulillah cukup menyenangkan.
0: Cukup menyenangkan, alhamdulillah. Masih suasana Idul Adha ya Pak De?
1: Masih.
0: Masih, minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin ya Pak De.
1: Sama-sama, saya minal aidin wal faizin juga.
0: Baik Pak De, sama-sama sudah memaafkan ya.
1: Iya.
0: Insya Allah, baik Pak De. Pak De mau lagu apa malam ini?
1: Ini lagu apa? Ada di playlist kan?
0: Gimana?
1: Ini lagunya apa, bebas?
0: Oh, bebas, asal ada di playlist kita, insya Allah kita puterin.
1: Amin.
0: Iya. Mau lagu apa?
1: Ini lagunya lagu dangdut. Dari Imam S. Arifin, Jandaku.
0: Jandaku. Oke, ya. Siap-siap. Untuk salam spesialnya buat siapa ini Pak De?
1: Salam spesialnya buat Kak Penyiar. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya.
0: Amin, amin. Pak De juga dimudahkan rezeki sama Allah ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya, baik Pak De. Lagu dari Imam S. Arifin judulnya Jandaku ya.
1: Iya.
0: Tapi yang ada kita dari Leo Waldi, Jandaku, mau enggak?
1: Ya, boleh aja, enggak apa-apa.
0: Boleh ya, sama ya lagunya, beda penyanyinya aja ya.
1: Iya.
0: Oke, siap Pak De, lagunya ditunggu ya.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak De Sunadi di Darussalam Lok Semawe. Selamat malam, paling baik aja buatnya Pak De Sunadi. Sehat selalu untuk Pak De dan keluarga. Baik, untuk yang mau menyusul Pak De Sunadi silakan. Yang mau kirimkan pesan juga bisa nih rekan sebaya ke 0852-2235-6469. Yang mau WhatsApp atau SMS ke 0851-060-24559. Nah, untuk yang kali ini, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Iya Bu Mona, apa kabar?
2: Maaf lahir dan batin Kak Nidar.
0: Iya Bu Mona, sama-sama. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya Bu Mona.
2: Iya, mana tahu dari ujung kaki sampai rambut ada kesilapan ngomong.
0: Betul
2: ya kan?
0: betul.
2: Tidak ada tulangnya.
0: Benar
2: ya kan?
0: benar Bu Mona. Iya, sama saya juga ya, minta maaf ya kalau ada salah-salah ya Bu Mona.
2: Iya, sama-sama, kita maafkan. Tapi nggak ada salah kan Nidar ya. Bu Mona aku nggak ada salah, tapi kita terucap juga ya.
0: Iya betul. Kita gini, kalau kata pepatah Bu Mona, dalamnya laut bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu ya nggak sih?
2: Iya,
0: betul sih. Bisa aja Kak Nidar ini ya.
2: Iya. Berpantun bukannya raja ya. Silat bukannya burung.
0: Siap, asik. Terus. Aduh.
2: Iya.
0: Siap. Saya juga enggak tahu sambungannya. Iya Bu Mona, mau lagu apa malam ini?
2: Ini selama lebaran dengan Kak Nidar.
0: Itu dia, enggak tahu ini Bu Mona yang enggak gabung atau saya yang enggak siaran ini.
2: Ibu Mona ya, nggak gabung.
0: Oh sama, saya tadi, juga jarang siaran.
2: Gimana, ada siaran?
0: Tadi sore kebetulan ada kendala di listrik yang belum stabil, Bu Mona. Listriknya belum stabil, jadi kita belum siaran. Tapi setelah dipantau, insya Allah ini aman sih malam ini. Jadi ya, kita on air kembali.
2: Kalau nggak aman, Ibu Mona nggak dengan. Kalau nggak ketemu rakan saya.
0: Masya Allah. Iya benar-benar.
2: Pesan tadi Bu Ana kan? Bu Ana ngomongnya gini, mana Bu Mona? Tanya, saya nggak tahu rumahnya di mana di Pucung.
0: Ya ampun.
2: Kalau Bu Ana, Bu Ana ya? Bu Ana kalau mau ambil di toko, entah besok entah buka, entah enggak di rumah. Ini rumah Bu Mona kan samping Koran Serambi. Kalau Bu Ana mau ketemu, saya ambil. Ada mangganya. Merah-merah banget.
0: Ya ampun. Itu
2: kan kita mau antarin tukang
0: nida. Masya Allah.
2: Iya. Enggak masa betul ini ya.
0: Oh iya. Aduh, jangan repot-repot tapi Ibu. Ya tapi jangan sampai ngerepotin ya Bu. Jangan Ibu sampai repot gara-gara. Ampun. Itu kan kita
2: mau antarin tukang nida.
0: Masya Allah. Iya.
2: Enggak masa betul ini ya.
0: Oh iya. Aduh, jangan repot-repot tapi Ibu.

0: Allah, mau-mau aja.
1: Pokoknya sore atau apa siang yang jamnya luas siang ya.
0: Oh iya Bu, tapi gini-gini. Tapi Ibu telepon dulu atau saya nanti kabarin ke itu ya.
1: Kemana?
0: Soalnya saya kalau hari libur biasanya jarang di rumah gitu. Oh, nanti besok-besok kita kabar-kabarin lagi ya.
1: Ya, besok pun Ibu mau nak kabarin juga Kak Nida ya.
0: Oke, siap-siap Ibu, siap-siap. Ya. Baik, Ibu mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya. Ayu Amanda, boleh?
0: Boleh, judulnya apa tuh?
1: Salah
0: ubat. Salah ubat ya. Oke, itu Kak salah resep. Oke.
1: Canda udah ketawa. Suara yang semua lembut, Kak Nida.
0: Masya Allah.
1: Hati Ibu Muna senang banget.
0: Sama. Iya, makasih Ibu. Lagunya ditunggu ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bu Mona yang ada di Cunda, selamat malam. Paling baik saja buatnya Bu Mona yang ada di Cunda. Yang mau menyusul Bu Mona boleh nanti di putaran berikutnya ya rekan sebaya. Di putaran ini sudah bergabung tadi pada Sunadi yang ada di Darussalam dan juga Bu Mona yang ada di Cunda. Dua nomor juga sudah saya siapkan untuk temani suasana malam Anda. Jandaku dari Leo Aldi yang akan hadir, satu lagu dangdut lawas yang di request oleh Pak De Sunadi. Semoga bisa menghibur Anda semuanya juga, dan khususnya untuk Pak Ade Sunadi, dan akan dilanjutkan nanti satu lagu dari Ayu Amanda dengan judul lagu Salah Ubat, pilihan Bu Mona yang ada di Cunda, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Ya, nggak lama lagi kan acara resepsi kakak. Soal tempat gimana ya? Rumah sama halaman kita kan sempit.
1: Tenang nak, ayah bakal jumpa perangkat desa untuk minta izin tutup jalan depan rumah kita 2 atau 3 hari.
0: Maksud ayah?
1: Gini, nanti tenda sama pelaminan dipasang di jalan depan rumah kita. Nah, dengan begitu tempat resepsinya kan jadi lebih luas.
0: Ya ampun, serius ya? Itu pasti akan ganggu orang lain, terus nggak aman dan nyaman buat kita, buat tamu, juga buat orang-orang sekitar ya.
1: Masa sih nak? Kan itu jalan umum, jadi siapapun boleh pakai kan?
0: Iya, boleh dipakai buat jalan, bukan buat tempat hajatan, ayah.
1: Iya juga ya. Terus, gimana solusinya?
0: Kakak ada solusi bagus. Gimana kalau acara resepsi kita buat di gedung perkawinan Mona Lisa aja ya? Insya Allah, acara akan lebih tertata, aman, nyaman, berkelas, dan mewah ya.
1: Benar juga ya. Tapi di gedung perkawinan Mona Lisa ada fasilitas apa aja? Lengkap nggak?
0: Tenang aja ya. Di gedung perkawinan Mona Lisa tersedia semua kebutuhan acara resepsi atau hajatan. Mulai dari kursi, meja VIP, kipas angin uap, MC, sound system, ruangan luas 15x50 meter, area parkir yang luas sekaligus juru parkirnya. Untuk videografer dan fotografer juga tersedia ya, dan banyak fasilitas lain.
1: Wah, menarik itu nak. Tapi lokasi gedung perkawinan Mona Lisa di mana? Sulit dijangkau nggak?
0: Oh, kalau soal lokasi aman banget. Gedung perkawinan Mona Lisa lokasinya strategis dan mudah dijangkau. Alamatnya ada di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid Cunda. Kalau ayah setuju, kita telepon aja dulu ke nomor 0852 7703 1008.
1: Ya setujulah nak, buruan telepon sekarang.
0: Siap laksanakan ayah.
2: Anda sedang mencari tempat acara spesial, gedung perkawinan Mona Lisa solusinya. Dengan fasilitas lengkap dan suasana yang romantis, gedung perkawinan Mona Lisa siap membuat hari spesialmu jadi tak terlupakan. Nikmati semua fasilitas dan kemudahan, di antaranya kursi, meja VIP dan besan, MC, sound system, kipas angin uap, lighting, area parkir luas, sekaligus juru parkirnya, dan tentunya lokasinya mudah dijangkau. Jadi tunggu apa lagi? Langsung cek dan booking sekarang juga gedung perkawinan Mona Lisa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Menasah Masjid, Cunda, Loksmawe, atau hubungi nomor handphone 0852 7703 1008. Gedung perkawinan Mona Lisa membuat momen istimewa Anda tak terlupakan.
3: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
4: Boh panen ai rokuan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
3: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thua mentang.
4: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ase.
3: Ye ko bita hanalipi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
4: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Najin manfaat.
3: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
4: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
3: Bek puto asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
4: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
3: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
4: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
3: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Loksmawe. Handphone 0812-60-60-60.
4: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Loksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV Jung HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
5: Nyan habuy, naku pedo pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
6: Padahal mai, cilu rasa.
5: Bakal nabuy, mangat tanya.
6: Punyo mai, patap do kupinyo.
5: Panen nalong do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
6: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
5: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
6: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
5: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
6: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
5: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
6: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Idul Adha membawa pesan keikhlasan dan pengorbanan di hari yang penuh berkah ini. Saya Hasbi Usman, pimpinan Radio City FM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita dipenuhi dengan keikhlasan, setiap pengorbanan menjadi amal ibadah, dan setiap kebersamaan menghadirkan kebahagiaan bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra in the Night bersama Nidar yang temani Anda rekan sebaya saat ini. Dan untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak Nidar Minan Aidil Wal Faidin ya. Mohon maaf lahir batin dari Najib di sini.
0: Iya, sama-sama. Maaf lahir batin. Iya.
1: Semalam kenapa?
0: Iya, apanya? Siarannya?
1: Ketawa lagi di sini. Tiba-tiba menghilang suara.
0: Oh iya, iya. Ada seperti biasa listriknya belum oke. Jadi ya begitulah kendalanya. Gitu ya, ya. Ya. Mau lagu apa ini Nazir?
1: Lagu aja bisa kan?
0: Boleh, judulnya apa?
1: Jangan.
0: Jangan, yang nyanyi siapa?
1: Satria Lasmana.
0: Oke, saya coba carikan ya. Nanti saya akan carikan kalau ada.
1: Lasmana.
0: Oke, Satria Lasmana Jangan Cinta ya. Oke, untuk salam spesialnya
1: buat Anidar.
0: Ya, terima kasih.
1: Moga-moga Allah beri kesehatan dan kekuatan buat Anidar, Allah beri umur panjang dan rezeki banyak-banyak buat Kak ya.
0: Amin, amin, amin. Baik, lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam kembali buat Kak.
0: Iya, rekan sebaya ada Nazir di Sigli. Selamat malam paling baik aja buatnya. Nazir yang ada di Sigli, buat yang mau menyusul Nazir, silakan rekan sebaya untuk ikutan bergabung 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

0: Rekan sebaya, untuk Anda yang baru tiba di rumah ya, mungkin dari perjalanan jauh menghabiskan hari libur yang lumayan panjang ya di Idul Adha, di momen Idul Adha ada kurang lebih semingguan ya. Mungkin banyak yang melakukan perjalanan jauh, tentunya udah balik ke rumah capek banget dan sudah siap menghadapi kenyataan seperti biasa. Tetap semangat, malam ini mungkin istirahat dulu, besok baru tempur lagi ya. Oke, sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Pak Yus ya?
1: Iya, benar sekali.
0: Iya Pak Yus, Pak Yus mau lagu apa ini Pak Yus?
1: Roma Irama udah diputar?
0: Belum Pak Yus, judulnya apa?
1: Judulnya Santai Saja.
0: Santai saja ya, jangan ribet-ribet ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: banyak-banyak santai nih.
0: Oh, kebanyakan santai nggak asik juga ya?
1: Iya.
0: Oke. Terus salam spesialnya buat siapa ini?
1: Salam spesialnya buat kakak Linda. Mm-hmm. Salam paling baik. Salam minggu. Banyak mudah sehat selalu ya.
0: Amin. Amin. Pak Yus, kalau lagu judulnya Santai nggak ada di playlist, mau diganti lagu apa?
1: Lagu apa lagi? Kalau enggak ini aja dari King Nazar aja. Aku bukan Rahwana.
0: Aku bukan Rahwana. Baik Pak Yus, saya carikan dulu, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, rekan sebaya, ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam, paling baik saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda. Dan tadi sebelumnya juga ada Nazir di Sigli. Selamat malam dan selamat istirahat saja. Sehat selalu untuk semuanya ya. Dan rekan sebaya, untuk yang mau bergabung, satu penelpon lagi di putaran ini. Ayo silakan, silakan bergabung untuk mendengarkan lagu favoritnya rekan sebaya. Silakan aja ya ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-24559.

Dua nomor bagus sudah saya persiapkan untuk temani suasana malam Anda rekan sebaya Satria Laksamana dengan lagu yang diberi judul Jangan Cinta. Pilihan dari Nazir yang ada di Sigli dan akan dilanjutkan lagu yang diberi judul Aku Bukan Rahwana yang dihantarkan oleh suaranya King Nasar ya. Juga akan menyusul nantinya. Dua lagu ini berturut-turut dipilihkan oleh Nazir di Sigli dan Pak Yus yang ada di Cunda. Nah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, semoga terhibur dan tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih pergi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yang tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Mirna, kelas kan udah selesai nih. Nongkrong di CC Cafe yuk.
6: Aduh, gimana ya, Fir? Kayaknya sih mau langsung pulang aja. Kebetulan kan kita lagi banyak tugas nih. Butuh wifi juga kan?
5: Tuh kan, kamu kurang update. Kita kerjain di CC Cafe aja. Sambil ngopi santai. Gimana? Di sana disediain wifi gratis juga loh.
6: Boleh juga sih. Emang CC Cafe itu di mana, Fir?
5: CC Cafe itu adanya di Jalan Medan Banda Aceh, Alu-Awe Loksemawe. Tepatnya di depan kampus IAIN Loksemawe.
6: Oh iya, tapi Mirna gak pernah lihat tuh ada CC Cafe di depan kampus.
5: Tuh kan Mirna mainnya kurang jauh. CC Cafe itu letaknya agak ke belakang sih dari depan kampus IAIN Loksemawe. Posisinya gini nih, pas di depan gerbang kampus IAIN Loksemawe, kita bisa langsung jalan masuk ke lorong dan nanti belok ke kiri. Nah, di sebelah kiri itulah lokasi dari CC Cafe. Nah, di sana jauh dari kebisingan sehingga bikin kita nyaman untuk aktivitas apapun, baik untuk ngerjain tugas, untuk kumpul bareng teman-teman, untuk ngopi, bahkan buat yang bawa keluarga juga pas banget.
6: Kayaknya oke juga tuh, tapi Mirna lagi lapar nih. Emang ada menu apa aja di CC Cafe? Terus harganya gimana? Cocok di kantong kita nggak?
5: Tenang aja Mirna, saya tuh udah langganan loh di CC Cafe. Banyak menu makanan dan minuman yang tersedia di CC Cafe, dari aneka kopi, jus, nasi ayam penyet, nasi goreng, mie, dan aneka cemilan lain. Soal harga jangan khawatir, aman kok buat kantong kita. Selain itu di CC Cafe juga disediain lahan parkir yang luas banget. Jadi bukan cuman kalangan mahasiswa aja yang bakal betah, yang mau ajak keluarga bahkan rekan kerja, CC Cafe tempat yang paling tepat.
6: Wah, jadi gak sabar nih mau ke CC Cafe.
5: Oke kalau gitu, yuk sekarang kita ke CC Cafe.

0: ってやりも。
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara gema takbir yang mengalun syahdu, terselip doa harapan agar setiap langkah dipenuhi keberkahan. Idul Adha mengajarkan tentang ketulusan, keikhlasan, dan arti sebuah pengorbanan demi kebaikan sesama. Semoga cahaya iman senantiasa menerangi hati, menguatkan persaudaraan, serta menghadirkan kedamaian bagi negeri. Saya Haji Sudirman Haji Uma, anggota DPD RI MPR Republik Indonesia asal pemilihan Aceh, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbalallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Idul Adha mengingatkan kita pada makna ikhlas dan berbagi. Semoga kurban kita diterima dan hati kita makin dekat dengan Allah.
2: Di hari penuh berkah ini, semoga kita bisa meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim.
3: Semoga semangat berkurban dan berbagi menguatkan hati kita di hari yang penuh berkah ini.
4: Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan menghadirkan kebahagiaan. Mari rayakan indahnya keikhlasan dan kebersamaan.
5: Semoga ibadah kurban dan segala amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Kami, keluarga besar Radio Citis FM mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra in the Night bersama nih dari yang temani Anda sampai usai acara nantinya. Rekan sebaya, kelelahan yang mungkin sedang menggerogoti diri kita setelah momen Idul Adha yang juga masih terasa sampai saat ini suasananya, ya terlebih lagi masih ada beberapa hari libur. Mungkin ada 2 hari libur lagi. Nah, Anda udah bisa bersiap-siap, siapkan diri, siapkan mental, siapkan tenaga, stamina untuk kembali kepada kenyataan sehari-hari yang biasanya kita geluti dengan penuh semangat, bahkan dengan segala tantangan, rekan sebaya. Nah, istirahat yang cukup itu perlu banget, terlebih lagi untuk Anda yang mungkin sudah banyak menghabiskan tenaga untuk melewati beberapa hari sebelum ini, rekan sebaya. Ada hal yang perlu Anda siapkan untuk kembali ke aktivitas yang biasa seperti sedia kala. Ya, misalnya mempersiapkan kebutuhan anak-anak ya yang bakalan sekolah lagi. Nah, siapa tahu nih ya, karena saking sibuknya sebelum liburan atau masa liburan, jadi nggak sempet dong nyuciin baju sekolah atau persiapkan segala peralatan sekolahnya. Mungkin besok bisa menjadi sebuah momen atau sebuah kesempatan ya untuk dimanfaatkan untuk melakukan segala sesuatu persiapan yang bakal kita perlukan nanti di hari Selasa yang bakal masuk sekolah lagi nih buat anak-anak ya. Nah, tetap semangat aja deh apapun yang akan kita lakukan, rekan sebaya, yang pastinya malam ini di jam segini udah bisa istirahat aja dulu supaya besok bisa kembali fit dan staminanya bisa full kembali, rekan sebaya. Oke, sembari saya temani Anda sampai jam 00 waktu Indonesia Barat, Anda bisa ikutan bergabung di program acara Citra in the Night untuk request lagu dan kirim salam spesial ke 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 060245 59 untuk live dan SMS.

0: Rekan sebaya, lagu yang dibawakan tapi sepertinya, oh my god, astagfirullah, sepertinya ada penelpon yang berdering nih, saya terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Ferry Caniago di Tanupuan Riau.
0: Oke, Bang Ferry Caniago di Riau. Gimana kabarnya malam ini, Bang Ferry?
1: Alhamdulillah, keadaan baik.
0: Baik ya. Iya, ini Bang Ferry sudah istirahat atau masih bekerja? Jam segini kerja, ada kerja malamnya enggak?
1: Santai-santai.
0: Oke, siap. Siangnya kerja. Oke, asik. Emang idealnya seperti itu ya. Iya, baik Bang Ferry, mau dengar lagu apa ini Bang Ferry?
1: Lagunya dari Leowaldi.
0: Leowaldi tadi udah Bang Ferry. Yang lain?
1: Maya dari Mesin Atas.
0: Oke, siap. Untuk salam spesialnya buat siapa ini Bang Waldi? Bang Waldi lagi. Bang Ferry. Kok jadi Bang Waldi ya? Oke.
1: Spesialnya buat Nijar ada.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapan. Semoga sehat selalu, mudah rezeki.
0: Amin. Iya, oke. Lagunya boleh ditunggu ya, Bang Ferry. Iya, sehat selalu buat Bang Ferry. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, rekan sebaya, ada Bang Ferry Caniago di Riau ya. Selamat malam dan selamat istirahat aja, selamat santai. Katanya lagi santai malam-malam kayak gini ya. Siangnya kerja. Oke. Ya, semangat untuk besok. Dan selamat istirahat untuk malam ini. Baik rekan sebaya, langsung aja kita jelang lagu pilihannya Bang Ferry Caniago yang ada di Riau. Lagu dari Muksin Alatas dengan judul lagu Maya yang bakalan hadir. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Amira Syahira bersama Nasrul Syahmi dengan judul lagu Baila Con La Ola. Semoga suka aja buat Anda semuanya. Dan ada juga satu lagu dari Zulzivilia bersama Putri Ajeng dengan judul lagu Sabar Sabar Ade. Untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatam.

0: 25 menit lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat di program acara Citra in the Night. Rekan sebaya, 35 menit lagi saja waktu yang saya punya untuk menemani Anda di program ini tentunya. Saya masih membuka kesempatan buat Anda yang ingin ikutan bergabung, silakan ke 0852 2235 6469 untuk live dan SMS, untuk live dan WhatsApp rekan sebaya. Nah, kalau enggak punya paket telepon tapi punya paket internet, boleh telepon by WhatsApp ke nomor yang sudah saya sebutkan ya. Dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Oke. Okay. Ya boleh, silakan buat yang mau ikutan gabung. Baik rekan sebaya, kali ini sudah ada pesan yang sudah masuk ya. Langsung aja saya bacain nih. Assalamualaikum Kanidar. Waalaikumsalam. Ini dengannya Ibnu yang ada di lapang. Oke. Ibnu yang ada di lapang, apa kabarnya? Sehat selalu ya Ibnu. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin buat Ibnu. Ibnu, salam pertama buat Kanidar aja, sehat selalu, amin, dan dalam lindungan Allah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Iya, sama-sama Ibnu, maaf lahir batin. Dan salam juga untuk semua rekan sebaya, Bang Zul, Bang Juldiman, Cek Dar, Bunda Salmi, Bu Mona, Ayah Noval, dan semua lah ya, katanya semua lah ya Kanidar. Oke. Nyop ayah tamita darah baru sabuh Kanidar. Waduh, zaman sekarang jangan khawatir dengan darah baru ya, darah baru juga perlu lintu ya. Ya, terus berusaha, tetap semangat ya buat Ibnu, insyaallah bakal dapat yang terbaik. Dan yang penting niatkan semua karena Allah ya, untuk ibadah seumur hidupnya. Selamat malam buatnya Ibnu. Oke, selamat istirahat saja, lagunya ditunggu Ibnu. Langsung saya terima telepon kali ini. Assalamualaikum. Waduh, Bang Nadar ya, apa kabar? Gimana?
1: Radio tadi malam kok apa
0: jengat? Iya, karena listriknya belum oke ternyata Bang Nadar, jadi kita nggak bisa lanjut gitu. Tadi siang juga kita masih jaga-jaga ya, masih waspada dulu, kita pastikan semuanya oke dulu. Insya Allah ya malam ini udah aman kok. Bang Nadar mau lagu apa ini?
1: Kak Nidar sih satu yang bagus kak, malam minggu kak.
0: Apa aja boleh nih?
1: Iya.
0: Oke, siap. Untuk salam spesialnya
1: Kak Nidar ya kak, selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Selamat panjang umur dan rezeki.
0: Amin. Bang Nadar juga panjang umur muda rezeki Bang Nadar.
1: Iya kak.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya rekan sebaya, ada Bang Nadar di Pusung Lama. Selamat malam paling baik saja buatnya Bang Nadar yang ada di Pusung Lama. Tadi juga ada Ibnu di lapang, selamat istirahat juga buatnya Ibnu yang ada di lapang. Baik, ada lagi enggak ini yang mau ikutan gabung? Coba saya terima yang kali ini sudah berdering. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
2: Andi
0: di mana Andi?
2: Andi lokasi tanah darat Kuantan Singingi.
0: Di mana?
2: Di Kuantan Singingi lokasi tanah darat.
0: Oh, di provinsi mana itu ya?
2: Di Riau.
0: Oh, di Riau. Jangan-jangan temennya Bang Ferry enggak sih? Beda
2: aku
0: ya?
2: Aku dengar di radio ada namanya Bang Ferry.
0: Iya, benar ada.
2: Itu kan?
0: Gimana?
2: Bang Ferry Caniago kan?
0: Iya betul.
2: Mendengar dari radio.
0: Emang kenal sama Bang Ferry Caniago?
2: Kalau dekat-dekatnya kayaknya anggaran-anggaran satu kecamatan lah.
0: Oh gitu. Oh iya. Ini tadi siapa namanya?
2: Andi.
0: Andi. Oke. Andi asalnya emang di Riau atau perantauan ke Riau?
2: Perantauan, kita dari Brastagi.
0: Oh, dari Brastagi. Oke. Betah ya di Riau, udah lama di Riau?
2: Nah, alhamdulillah, insya Allah masih bertahan di Riau.
0: Gitu. Iya, semoga bertahan betah ya, rezekinya mudah dan lancar ya.
2: Amin.
0: Iya, amin.
2: Ini dengan siapa saya berbicara?
0: Dengan Nidar ini, Andi.
2: Ya, salam kenal ya.
0: Iya, terima kasih. Salam kenal kembali. Baik, Andi mau dengar lagu apa malam ini, Andi?
2: Saya misalkan lagu Delima.
0: Delima judulnya apa itu?
2: Judulnya lagu lagunya
0: judulnya Delima. Iya, penyanyinya, maksud saya penyanyinya.
2: Oh, penyanyinya ya. Uh-huh. Penyanyinya Nasruddin apa siapa nama penyanyi?
0: Delima ya. Oke, coba saya carikan ya nanti ya. Kalau misalnya nih lagu yang Andi mintakan kita enggak ada nih, boleh pilih yang lain.
2: Iming-iming
0: dari Iming-iming.
2: Ibu Rita ya. Sugarto.
0: Oke, siap, ditunggu aja ya.
2: Oke.
0: Ada salam spesial mungkin yang mau disampaikan gitu ke siapa?
2: Ada.
0: Buat siapa salam spesialnya aja, satu orang aja deh, Andi.
2: Kepada ibu saya yang berada di Brastagi.
0: Ucapannya buat ibu.
2: Semoga
0: mungkin
2: sehat selalu.
0: Amin. Kita doain sama-sama ya. Semoga ibunya Andi dan semua ibu-ibu yang lain sehat semua ya.
2: Oke.
0: Amin. Terima kasih Andi. Lagunya ditunggu, saya putarin ya.
2: Oke,
0: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Andi, rekan sebaya, sebagai pendatang baru yang ikutan bergabung di program acara Citra in the Night ya. Sepertinya ini baru pertama kali buatnya Andi. Sehat selalu aja untuk Andi dan selamat bergabung. Semoga betah di Radio Citis FM tentunya. Ya, bisa ikutan program-program lain juga Andi. Siapa tahu ada waktu senggang di siang hari, bisa ikutan program request juga di Citra Warna Sore. Jam 8 malam juga ada program Citra Warna Malam. Untuk lagu yang bisa dipilihkan itu beragam tergantung programnya ya. Dan juga kalau mau dengar informasi-informasi berita di jam 10 pagi sampai jam 12, mungkin bisa sambil bekerja sambil dengerin radio, asik juga tuh. Oke, kita tinggalkan dulu Andi yang ada di Riau. Salam kenal dan sehat selalu untuknya Andi. Tadi juga rekan sebaya sudah bergabung, Bang Nadar di Pusong Lama dan juga Ibnu yang ada di Lapang. Nah, berikut rekan sebaya, ada 3 lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan Ria Resti Fauzi, satu tembang lawas diberi judul Sepatu dari Kulit Rusa buatnya Ibnu yang ada di Lapang, dan dilanjutkan lagu yang dari genre dangdut kali ini. Sebuah lagu yang banyak banget digemari pada masanya dari Iyet Bustami dengan judul lagu Laksmana Raja di Laut. Semoga suka ya Bang Nadar yang ada di Pusong Lama. Dan akan menyusul juga lagu buatnya Andi yang ada di Riau dari Rita Sugiarto dengan judul lagu Iming-iming. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, 52 menit sudah lewati pukul 23 waktu Indonesia Barat dan kita sudah tiba di penghujung acara nih Rekan Sebaya di program acara Citra in the Night. Untuk Anda semuanya selamat malam dan selamat istirahat saja. Jangan lupa untuk periksa lagi pintu dan jendela Anda. Sudah benar dikunci pintunya juga untuk memastikan tidak ada yang bisa masuk ya secara normal ke rumah sewaktu kita sedang beristirahat Rekan Sebaya. Karena segala sesuatu yang enggak kita sangka-sangka terjadi itu seringnya terjadi di saat kita tidak bisa mengendalikannya ya, seperti kita, saat kita sedang beristirahat, sedang dibuai oleh mimpi indah. Nah, kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan orang-orang yang punya niat buruk terhadap kita Rekan Sebaya ya. Hanya kepada Allah lah kita menggantungkan diri. Baik Rekan Sebaya, untuk Anda semuanya yang saat ini sudah istirahat ya, jangan lupa juga mau istirahat ya, jangan lupa cek pintu, jendela dan juga barang-barang berharga serta Rekan Sebaya dapur yang penting juga untuk diperiksa ya, kompor ya, segala alat elektronik yang gak dipakai selama tidur sampai besok pagi ada baiknya dimatikan saja untuk menghemat tagihan listriknya Rekan Sebaya. Insyaallah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi ya di program acara berbeda. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung, Pak Desunadi yang ada di Darussalam, Bu Mona yang ada di Cunda, Nazir di Sigli, Pak Yus di Cunda, Bang Ferry Caniago di Talkuantan Riau, benar gak sih sebutannya begitu ya, Ibnu di Lapang, ada Bang Nadar di Pusong Lama dan Andi yang ada di Riau ya. Selamat istirahat untuk semuanya, sehat selalu dan esok kembali lagi kita dengan semangat yang baru. Lagu yang sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita dari Effendi Maulana dengan judul lagu Racun Si Dupa. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Layaknya pelaut yang tangguh tidak terbentuk dari ombak yang tenang. Maka, setiap ujian yang diberikan Allah kepadamu, dasarnya untuk meneguhkan menjadi sosok manusia yang baik. Maka nikmatilah setiap ujian yang sedang kamu hadapi saat ini, karena itulah jalan untuk menguatkan dirimu lebih baik lagi. Barang siapa yang dihendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadamu. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.